bwa mukama fumitirisa ku bulungi bwe ekitiibwa kye tekyenkanika Bayibuli egamba ery'erinnya lya Yesu